0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Tanpa dua ini satu informasi di mana menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Madiun ini menggelar turnamen e-sport competition di hari Jumat ya, 20 Juni 2026 di Gedung Bayangkara Polres Madiun ya. Kegiatan dibuka langsung oleh Kapolres Madiun dan dihadiri jajaran pejabat utama Polres Madiun, panitia pelaksana, serta puluhan peserta yang berasal dari kategori pelajar maupun umum nih teman Pro 2. Sebanyak 30 tim turut ambil bagian dalam kompetisi ini, terdiri dari 24 tim pelajar dan 6 tim kategori umum yang bertanding dengan penuh semangat, strategi, dan sportivitas dalam suasana kompetitif yang sehat ya. Dan Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menyebut, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk dekat dengan generasi muda melalui kegiatan yang positif, kreatif, serta mengikuti perkembangan zaman. Dan lanjut dari Kapolres, bahwa selain memeriahkan Hari Bayangkara, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta membangun citra kepolisian yang modern, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan generasi saat ini. Dengan semangat Polri untuk masyarakat, Polres Madiun ini terus berkomitmen menghadirkan berbagai kegiatan inovatif yang bermanfaat sekaligus menjadi wadah perkembangan potensi generasi muda nih teman Pro 2. Selain itu juga informasinya bahwa ada personil Polres Ngawi yang meraih 3 medali kejuaraan judo Kapolda Cup 2026 nih teman Pro 2 ya. Seperti apa informasinya setelah beberapa single?

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, ini prestasi membanggakan kembali ditorehkan personil Polres Ngawi ya dalam ajang kejuaraan judo Kapolda Cup 2026 yang digelar di GOR PJSI di Spora, Jawa Timur. Nah, dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, kontingen Polres Ngawi ini yang dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Pelantika ini berhasil membawa pulang 3 medali melalui penampilan gemilang para atletnya. Nah, pelatih judo Polres Ngawi Bripka Eko Arif Susilo ini menyampaikan Polres Ngawi ini mengirimkan 10 atlet untuk kejuaraan Kapolda Cup di Surabaya. Mereka terbagi dalam 2 tim cabang olahraga meliputi judo dan bela diri Polri. Hasilnya, tim judo ini meraih 1 medali perak dan 3 medali perunggu nih teman Pro 2. Dan Eko menambahkan kontingen Polres Ngawi juga terjun di bela diri Polri yang pelaksanaannya ada di Polda Jatim. Hasilnya mendapatkan juara 2 dalam untuk putri bela diri Polri dan juga juara 3 putra bela diri Polri. Eko berharap judo Polres Ngawi ini dapat terus berkembang lebih baik, tidak hanya untuk kesehatan tubuh anggota, tetapi juga menjaga Kamtibmas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diketahui, keberhasilan ini merupakan hasil dari latihan yang disiplin, kerja keras para atlet, serta pendampingan pelatih, yakni Bripka Dudung Ibnu Hakim dan Bripka Eko Arif Susilo. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama ini mengapresiasi capaian medali sebagai wujud semangat personil Polri untuk terus berprestasi, gak hanya dalam pelaksanaan tugas melayani masyarakat, tetapi juga di bidang olahraga. Dan keberhasilan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polres Ngawi untuk terus berprestasi dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 95,2 Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro2. Dan thank you banget buat kalian semuanya yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital nih, teman Pro2 ya. Kita bakal kasih satu tema buat kita bakal obrolin ya, sambil kamu mungkin lagi masak-masak atau ngobrol barengan dengan ini ya teman Pro2, barengan dengan saudara karena pada liburan. Kita bakal temenin kalian semuanya sampai jam 9 nanti ya, sebelum Spada Brem.
3: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

5,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini ya. Teman Pro 2, kalau aku ngebicarain masalah kebiasaan, kalau kebiasaan buruk kayaknya udah sering banget aku tanyain ya. Dan kamu kayaknya lagi cari-cari kebiasaan buruk aku apa ya, dan gampang banget buat menyahut atau mungkin menjawabnya. Nah, sekarang yang mau aku tanyain adalah, kamu punya gak sih kebiasaan baik kamu gitu ya, setiap harinya yang kamu lakukan, yang itu terus kamu lakukan setiap hari? Atau mungkin kamu sering banget mengingatkan orang lain akan kebiasaan baik kamu ini yang bisa dilakukan orang lain juga ya. Gabung di 0811 369 7755 sampai jam 9 nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah lah lah. Judi online. Hati-hati. Cuma mani sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah. Enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ih, dibilangin. Kok wajahnya lu segitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Udah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua. Gara-gara...
1: Gara-gara judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi! Meracuni kehidupan. Lagian loh, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

105.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kebiasaan yang baik ini bisa membuat perbedaan besar dalam hidup kamu. Kayaknya terdengarnya kayak dramatis gitu ya. Wow, masa sih gitu. Tapi itu bener loh. Kebiasaan itu akan adalah sesuatu yang kita lakukan secara teratur. Begitu seringnya sehingga kita sulit buat meninggalkannya. Kayak udah luar kepala gitu ya. Dengan menjadikan sesuatu sebagai kebiasaan, kita membuatnya menjadi otomatis dilakukan. Dan kita menghilangkan usaha dan stres dari prosesnya. Dan kita membuat hidup menjadi lebih mudah dan seringkali lebih baik selama prosesnya. Gitu ya. Karena kadang-kadang mengawal itu susah ya. Tapi kalau sudah menjadikan suatu kebiasaan, pasti itu baik gitu ya. Jadi pasti kamu punya kebiasaan baik kamu. Kalau seperti yang Mona bilang tadi di awal, kayaknya buat mengungkapkan kebiasaan buruk aku tuh apa ya? Kayaknya gampang banget. Saking banyaknya ya. Kalau kebiasaan baik, takutnya nanti dikira narsis lagi. Masa sih kamu sebaik itu gitu ya? Tapi pasti ada deh kebiasaan baik kamu di dalam hidup kamu gitu ya. Yang itu juga bisa mengantarkan kamu kepada sesuatu hal yang lebih baik ke depannya lagi. Dan itu mungkin bisa kamu kasih gitu ya. Atau mungkin contohkan ke orang lain. Contohnya yang paling simpel adik kamu gitu ya. Atau keponakan. Untuk bisa menjadikan hidup mereka tuh lebih baik lagi. Kalau itu kebiasaan baik ya. Aku kan ngomongnya kebiasaan baik. Jadi kebiasaan baik kamu tuh apa gitu ya. Mona tunggu ya di 0811-369-7755. Kebiasaan baik. Pertama, dari Mona aja ya. Itu adalah minum banyak air putih. Ini salah satu hal baik loh. Yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Biar kita ini tetap terhidrasi gitu. Karena minum banyak air itu sangat penting untuk kesehatan dan juga kesejahteraan tubuh kita. Tetapi banyak orang yang sulit banget buat minum cukup air untuk benar-benar memberikan manfaat bagi tubuh mereka. Jadi, kamu bisa menjadikan yang namanya minuman air putih itu sebagai kebiasaan dengan memulai setiap pagi dengan minum segelas air putih sebelum kamu minum atau makan sesuatu yang lainnya. Dan tetap terhidrasi sepanjang hari dengan membawa botol air putih kemanapun kamu pergi. Ini adalah pilihan baik banget. Tapi ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan gak baik. Jadi yang pas aja. Jadi tubuh kamu ini perlu terhidrasi. Jangan sampai dehidrasi. Jadi kebiasaan baik aku yang pertama itu adalah minum banyak air putih. Mungkin kebiasaan baik kamu yang lain juga banyak gitu ya. Aku pengen tahu, boleh gabungan ya. Tak tunggu di sepada.

Tapak Sejarah. Bosbow, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbow merupakan kata dari bahasa Belanda, bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bow yang berarti gedung. Bosbow sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baekking pada 26 Agustus 1939. Bosbow merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

Oke, teman produ, kita masih ngobrolin masalah kebiasaan baik ya. Selain minum banyak air putih, kebiasaan baik lain adalah olahraga. Rutin lah setiap hari, gerak pokoknya ya. Karena olahraga adalah kebiasaan yang sangat baik buat dilakukan dalam hidup. Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik kita, olahraga juga dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Dan dengan begitu ada banyak cara untuk memasukkan olahraga ke dalam rutinitas harian kita ya. Jujur Li, Mona itu gak setiap hari olahraga ya. Beneran deh, kadang-kadang tuh kayak mager gitu, habis kerja udah mager di rumah gitu, capek. Cuma kadang-kadang Mona tuh kayak geraknya itu jalan-jalan aja di seputaran kompleks. Kadang-kadang Mona nge-mall, Mona jalan. Itu udah termasuk olahraga ya, jalan kaki ya. Yang penting jangan berhenti. Olahraga bentar, ada es apa itu berhenti. Makan dulu berhenti. Nggak gitu, pokoknya muter aja dulu. Habis gitu barulah mau berhenti di mana gitu ya. Yang penting sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Kalau di mall kan kayak nggak kerasa gitu ya. Yang penting gerak ya. Itu kebiasaan baik. Lalu kebiasaan baik yang lain itu adalah makan makanan yang bergizi seperti buah dan sayuran setiap kali kamu makan. Kamu tahu gak sih American Heart Association ini merekomendasikan untuk makan 4 sampai dengan 5 porsi buah dan sayuran setiap hari. Tetapi banyak dari kita tidak memenuhi target itu. Maunya nasi sama ayam goyang, nasi sama apa ya, nasi sama kerupuk, dan lain-lain gitu ya. Harus ada buah sama sayurnya. Jadi harus membiasakan untuk ngemil buah favorit. Di waktu kita makan, memasukkan sedikitnya 2 sayuran berbeda di dalam setiap makanan kita. Kamu bisa menemukan cara lain untuk bisa menjadikan konsumsi buah dan sayur ini sebagai kebiasaan. Percaya deh, kesehatan kamu pasti bagus banget. Karena manfaat dari buah dan sayur tuh banyak banget ya. Terus ada lagi kebiasaan baik yang perlu kamu lakukan adalah tidur cukup setiap malam. Janganlah kamu bergadang. Itu gak boleh ya. Karena banyak orang yang gagal menyadari betapa pentingnya peran tidur dalam kehidupan. Padahal tidur yang cukup akan membantu kita melawan penyakit, berpikir lebih jernih, menjadikan berat badan ini jadi ideal, sehat. Soalnya nanti kalau kamu gak tidur malam jadinya ngemil tambah bulat gitu ya. Terus menjaga biar gak stres, tetap terkendalilah stresnya gitu ya. Yang perlu kamu lakukan adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi kamu kalau siang tidurnya juga jangan terlalu lama, jam 9 atau 10 udah mulai tidur, 8 jam setiap malam gitu ya. Minim banget itu 5 sampai 6 jam itu kamu harus tidur. Biar yang namanya otak

benar-benar istirahat total untuk bisa menjadikan besok hari itu lebih indah lagi, cerah lagi gitu ya. Dan harus konsisten. Maksudnya konsisten itu kebiasaan tidur nyenyak itu harus kamu lakukan gitu. Mungkin buat kamu yang lagi ngerjain tugas atau skripsi, kayaknya tidur itu bukan menjadi salah satu hal yang bisa kamu lakukan dengan nyenyak gitu ya. Karena di pikiran tuh udah bab 1, 2, 3, 4 kesimpulan kayak gimana gitu ya. Tapi kamu perlu loh membiasakan tidur dengan baik. Karena kenapa? Kalau kamu tidur dengan baik, hasilnya adalah kamu tuh bisa berpikir jernih. Dan semua akan baik-baik aja. Bener deh. Skripsi bakal kelar, kamu jadi sarjana deh. Amin. Semoga ya.

0: for you.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ngobrolin tentang kebiasaan baik kita. Kebiasaan baik kamulah yang kamu lakukan setiap harinya ya. Ada lagi loh kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan setiap hari, itu fokus pada apa yang kita miliki. Ini kadang-kadang itu susah ya, karena kita nih kadang-kadang membandingkan hidup kita sama orang lain. Dia kok gini sih? Aku harus bisa deh. Kenapa aku gak bisa ya? Kok dia bisa beli ini, beli itu? Dia gitu, begini, begini, begini. Bersyukur seperti yang dibilang tadi sama siapa tadi yang WA ya. Jadi sikap fokus terhadap apa yang sudah kita miliki sekarang. Sebagai manusia, kita memang kayaknya gak bisa memiliki segala hal di dalam hidup ya. Karena hanya Tuhanlah yang maha kaya raya gitu lah. Jadi bersyukur adalah kebiasaan baik. Dan kita bisa resapi, tanamkan setiap harinya sama kita. Karena kenapa? Karena rasa syukur ini memiliki atau sudah memiliki apa yang sudah kita punya gitu ya. Ini membawa kesehatan jiwa kita ya. Terus memulai dengan sesuatu yang indah seperti sarapan yang kamu sukai. Jujur, jujur nih. Mona kalau dapat sarapan yang Mona seneng gitu ya, dan Mona tuh kayak puas banget makannya dan itu sehat, Mona tuh ke belakang tuh jadi enak aja hidup ya. Melakukan apa-apa tuh enak karena mengawali dengan sesuatu yang enak. Jadi sarapan tuh harus yang enak. Sarapan tuh jangan malas-malas. Sarapan itu jangan yang terpaksa gitu ya. Jadi sarapan itu adalah bagian paling penting di dalam kehidupan kita, terutama mengawali hari kita. Begitu banyak loh orang sukses yang percaya bahwa tidak pernah melewatkan sarapan yang sehat. Ini adalah menuju kesuksesan kita. Bener kan? Kalau kita sarapannya sehat jadi fokus gitu ya. Jadi jangan lupa ya sarapan. Ada lagi yang sudah masuk di 0811-369-7755. Tak bacain dulu. Dari... Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bener mbak, tersenyum saat bangun tidur di pagi hari itu membuat suasana hati kita tenang. Itu yang harus aku lakukan. Tapi kadang-kadang belum bisa karena kerjaan yang numpuk-numpuk katanya. Oke, terus membuat playlist lagu-lagu yang memotivasi daripada mendengar lagu yang menye-menye. Tapi gak apa-apa lah, kalau bagus ya gak apa-apa. Itu ya, makasih ya. Siapa sih nih? Gak ada namanya, saya tak lihat dulu. Reina, oke deh, makasih Reina. Ada lagi di sini, kebiasaan buruk yang bisa menjadi kebiasaan baik adalah berhenti ngerokok sama ngopi. Masih coba-coba, tolong dibantu. Prok-prok-prok jadi apa? Makasih lah Rizky ya, emang bener sih. Ngerokok tuh gak baik ya, temen Pro 2. Jadi kamu perlu menguatkan hati kamu untuk tidak merokok, karena merokok memang gak bagus gitu ya buat kesehatan kamu. Jadi kalau bisa sih dihilangkan sedikit demi sedikit sampai benar-benar total gak ngerokok ya. Minum kopi boleh, tapi jangan terlalu sering. Satu hari 20 cangkir dengan gula yang creamer yang janganlah. Sehari sekali aja lah cukup ya kayaknya. Yang lain yang mau gabungan masih aku tunggu loh, karena kebersamaan kita sampai jam 9 nanti. Stay tune ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kita masih ngebicarain masalah kebiasaan baik kita ya, yang harusnya kita lakukan setiap harinya biar kita menjadi orang yang sukses, penuh dengan senyuman gitu ya. Kalau tadi sudah olahraga, sudah makan yang sehat, terus bangun pagi, minum air putih. Satu hal lagi yang mesti harus kamu lakukan, kebiasaan baik itu adalah disiplin dan mengelola waktu dengan baik ya. Waktu, uang dikelola dengan baik, pasti deh keren jadinya hidup kamu ya. Kan waktu adalah uang ya, namun waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Apalagi kalau uangnya habis, kita masih bisa menghasilkan uang lagi dengan cara bekerja. Namun apabila waktu terbuang dengan sia-sia, kita kayak gak pernah bisa lagi memutarnya atau mengulang lagi. Jadi kebiasaan baik kita untuk bisa disiplin dan mengelola waktu dengan baik, ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Jadi ingat ya, disiplin dan mengelola waktu dengan baik. Apalagi kalau janjian sama orang, jangan sampai deh kamu jamnya karet gitu ya. Terus kebiasaan baik lagi itu membuat daftar tujuan harian. Jadi kadang-kadang kita nih orangnya tuh kan mikirnya kayak aku mau ini, mau itu, oh nanti jadinya ini. Kamu boleh loh membuat kayak daftar tujuan harian kamu gitu ya, biar gak terombang ambing mengikuti alur kehidupan tanpa arah, tanpa tujuan sama sekali. Gak enak gitu ya. Jadi kamu bisa mengatur dari bangun pagi sampai nanti kamu tidur lagi itu kamu apa yang kamu lakukan. Kamu checklist mana yang udah, mana yang belum gitu ya. Jadi itu bisa mengatur waktu kamu, kedisiplinan kamu dengan cara membuat daftar tujuan harian kamu setiap harinya gitu ya. Terus ada yang WA di 0811-369-7755. Ini menginspirasi banget Mona baca tadi ya. Karena kenapa? Ini jadi gak kepikiran sama Mona. Ini kebiasaan baik yang keren banget ya. Jadi dari Dila yang katanya, kebiasaan baik aku itu menabung mulai dari kecil. Dan sekarang tabungan aku udah lumayan sih. Jadi bisa buat bayar kuliah sendiri. Keren gak sih? Bayar kuliah sendiri loh, dengan uang tabungannya dia. Bisa ngebantu orang tua lah paling tidak gitu ya. Ini keren banget. Jadi bisa kita contoh ya. Terus ada lagi yang masuk. Nah ini dia ya. Dari Jiwo. Hai Kak Mona, lama banget gak ketemu. Hai Jiwo. Iya udah bertahun-tahun kali ya gak ketemu sama kamu. Ketemu via online ya. Yang katanya dia selalu menyisihkan apa yang dia punya untuk berbagi sama orang lain. Ini dalam tanda kurung katanya bisa jadi sedekah subuh gitu ya. Wah, iya benar, sedekah subuh bisa ya. Jadi kalau kamu punya rezeki lebih, kamu simpen, lalu setelah itu kamu bagi sama orang-orang yang membutuhkan, itu lebih baik ya. Jadi itu merupakan hal-hal yang baik dan positif yang bisa kamu lakukan ya. Nah, itu dia yang sudah masuk di 0811-369-7755. Masih ada waktu kalau ada yang mau bergabung bersama kita di sini ya, di Spada. Apa nih kebiasaan baik kamu yang biasa kamu lakukan?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

92.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Ada satu lagi yang sudah masuk di sini dari Dimas yang katanya, kebiasaan baik aku tidak mendengarkan apa kata orang lain. Hidupku adalah hidupku, aku yang merasakan, aku yang punya. Jadi gak mau tahu orang ngomong apa, yang penting aku tahu cara membuat hatiku bahagia. Oke deh, keren ya. Makasih ya Dimas ya. Emang bener banget nih teman Pro 2 ya. Kamu tuh, hanya kamu yang tahu bagaimana caranya membuat kamu bahagia. Dengan cara gak gubrisin omongan orang yang negatif. Tapi kalau omongan orang yang positif membangun gak masalah ya. Kalau yang negatif itu loh, aduh udah lah gak usah digubris gitu ya. Mendingan kamu coba untuk terus melaju dengan harapan kamu lebih baik lagi dari orang tersebut. Walaupun gak saingan sih, yang penting kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu suka dan bisa membuat hidup kamu bahagia ya. Jadi kebiasaan rutin kamu yang memang benar-benar positif dan bagus harus terus kamu lakukan. Siapa tahu next ke depannya nanti kamu bisa menjadi orang yang sukses dan seperti apa yang kamu pengen ya. Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Okay deh, aku tuntaskan kepada semuanya aku barengan kamu ya untuk Spada di si hari ini. Karena setelah ini aku bakal temenin lagi di Spada Brem ya, di jam 9 waktu Indonesia Barat. So stay tune ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Spada, selamat pagi teman pro 2. Dan kali ini Spada Brem menemani teman pro 2 semuanya ya. Kita hari ini mau ngobrol tentang, karena ini juga ulang tahun ini ya, Kota Madiun. Mungkin juga di hari ini ada yang berulang tahun di 21 Juni. Atau bentar lagi juga ada yang ulang tahun di bulan Juni ya. Ngomongin masalah ulang tahun, ini sebenarnya budaya juga ya teman pro 2. Ada budaya atau tradisi ulang tahun, merayakan ulang tahun di Indonesia gitu ya. Jadi memang banyak banget yang namanya ulang tahun atau hari ulang tahun tuh sudah pasti menjadi salah satu hari paling berbahagia banget ya dalam hidup. Pada hari itulah biasanya dirayakan kebahagiaan bersama sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan kesempatan hidup sampai detik ini ya teman pro 2. Dan budaya perayaan hari ulang tahun di seluruh Indonesia itu kadang berbeda-beda. Begitu juga dengan orang Jawa gitu ya, ini juga punya budaya tersendiri saat berulang tahun gitu ya. Apalagi sekarang, khususnya anak muda, di kalangan anak muda, wes perayaan ulang tahun tuh bakal jadi sesuatu yang heboh banget gitu ya. Tapi terkadang budaya perayaan ulang tahun di Indonesia nih terkesan kadang-kadang ini ya, aduh terlalu banget gak sih? Merepotkan banget gak sih gitu ya teman pro 2, padahal tradisinya juga banyak banget gitu ya untuk merayakan yang namanya ulang tahun. Karena ini merupakan momen istimewa yang dirayakan di berbagai budaya. Ada beberapa momen atau tradisi ulang tahun tuh yang unik gitu ya teman pro 2. Nah kita bakal ngobrolin ini sampai jam 10 nanti ya di ajang Spada Brem

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan sebelum kita ngobrolin masalah apa aja sih tradisi atau budaya lah kalau kita merayakan yang namanya ulang tahun ya teman Pro 2, mungkin kita pernah bertanya-tanya mengenai gimana sih awal mulanya tradisi ulang tahun ini, gimana sejarahnya gitu ya. Memang kalau ngomongin masalah sejarah ulang tahun berasal dari mana, itu macam-macam ya. Dari ini ya, beberapa sumber gitu ya teman Pro 2, di mana yang namanya para ahli sejarah ini mengungkapkan bahwa awal pertama ulang tahun di dunia ini tercatat pada tahun 3000 sebelum Masehi nih teman Pro 2 ya. Jadi tahun ini menurut catatan ahli sejarah merupakan kelahiran Fir'aun. Tetapi muncul juga perdebatan bahwa angka tersebut bukanlah tahun kelahiran Fir'aun, melainkan tahun kelahiran Fir'aun sebagai dewa gitu ya. Hal ini mengacu pada saat Fir'aun dimahkotai sebagai raja, yang artinya Fir'aun dianggap sebagai dewa. Kerajaan Mesir saat ini meyakini bahwa pengangkatan raja lebih penting dibandingkan hari atau tahun lahirnya dia. Terus ada juga yang mengatakan ritual perlindungan dari roh jahat. Ya. Terus ada lagi sejarah ulang tahun itu saat tradisi ulang tahun yang identik dengan kue, gak jauh dari tradisi orang Yunani yang mempersembahkan barang untuk dewa-dewi mereka. Orang Yunani ini menciptakan makanan berbentuk bulat dengan lilin sebagai persembahan, dan bentuk makanan bulat ini melambangkan bentuk bulan, dan lilin itu adalah cahaya yang diyakini sebagai perwujudan cahaya bulan sehingga bisa dirasakan gitu ya. Terus juga banyak ya asal-muasal dari ulang tahun ini sendiri gitu ya teman Pro 2 ya. Bahkan kalau sekarang kita nih udah gak mikir asalnya kayak gimana, karena sudah lama banget gitu ya. Bahkan sebelum kita lahir yang namanya tradisi berulang tahun tuh memang sudah ada, bahkan di Indonesia gitu ya. Kalau tradisi ulang tahun di Indonesia biasanya apa sih? Ya tiup lilin gitu ya teman Pro 2. Ada juga yang tradisinya ini kayak macam kita bikin kayak tumpeng gitu ya teman Pro 2. Jadi paling enak tuh adalah bikin tumpengnya itu tadi ya teman Pro 2 ya. Acara potong tumpeng, terus potong kue, traktir teman, doa bersama, itu wujud rasa syukur gitu ya. Jadi ini yang paling populer banget di kalangan remaja saat ini. Biasanya kalau kita ulang tahun, ya kita beliin yang namanya kue, lalu dikasih lilin, menyanyikan lagu Happy Birthday atau Selamat Ulang Tahun, dilanjutkan dengan potong-potong kuenya, terus makan bersama. Luar biasa ya. Jadi memang kalau ulang tahun tuh tradisinya ya biasanya adalah kue dan tiup lilin. Ada juga potong tumpeng seperti yang Mona bilang, ini dilakukan sebagai tradisi syukuran tradisional. Jadi biasanya potong tumpeng tuh kan ada nasi kuning yang dibentuk kerucut, dikelilingi lauk pauk yang enak-enak gitu ya. Potongan pertama sering diberikan kepada orang yang paling dihormati atau disayang, seperti orang tua mungkin, kakak, adik, ataupun guru gitu ya teman Pro 2. Dan biasanya memang kalau potong tumpeng ini sendiri juga makanannya banyak ya. Beda sama roti gitu ya. Kalau roti kan ya udah dibagi rotinya seperti itu. Beda lagi sama tumpeng karena berbagai macam makanan yang ada atau lauk pauk yang mengelilingi tumpeng itu, sehingga kita bisa merasakan banyak rasa di mulut tuh. Enak banget ya. Tapi sebenarnya yang namanya tumpeng ini nggak cuma untuk tradisi ulang tahun ya, pokoknya rasa syukur apapun acaranya biasanya selalu menghadirkan yang namanya tumpeng ya. Siapa nih yang biasa kalau ulang tahun pakai roti atau pakai tumpeng?

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tahun, ada lagi lagu selamat ulang tahun apa tuh? Selamat ulang tahun. Macam-macam ya. Jadi lagunya tuh macam-macam nih teman produser ya. Bahkan ada beberapa musisi mereka tuh sorry batuk ya. Gara-gara nyanyi ini. Beberapa musisi yang mereka tuh menciptakan lagu spesial untuk ulang tahun ya. Kayak hari ini Jamrud, terus ada lagu banyak lagi lah ya yang itu bisa buat kita ini ya, menghadiahkan lagu itu ke orang-orang tersayang. Terus budaya lagi nih, selain potong kue, potong tumpeng, itu adalah tradisi traktiran. Nah, siapa yang ulang tahun, dia yang traktir ya. Ini berbeda ya dengan budaya di negara barat. Di Indonesia, orang-orang tahun tuh justru sering menraktir teman-temannya atau rekan kerjanya sebagai bentuk kayak sedekah, berbagi kebahagiaan, ya nggak sih? Terus ada lagi doa bersama atau pengajian. Ini sering banget diselenggarakan oleh keluarga-keluarga muslim, terutama yang perayaan ulang tahun anaknya ini atau peringatan usia tertentu, biar diberi keselamatan dan keberkahan. Contohnya Sweet 17 ya, terus usia berapa tahunnya ya? 5 tahun biasanya ya. Terus ya pokoknya usia-usia yang dirasa diperlukan untuk mengadakan doa bersama atau pengajian. Ada lagi kalau di kalangan anak muda sekarang tuh adalah kejutan atau ngeprank. Jadi di mana teman-temannya tuh memberi kejutan, entah itu di hari kapan gitu ya, tengah malam atau gimana, untuk memberikan kue ulang tahun. Mona punya cerita. Jadi dulu itu waktu itu di tempat kerja di sini ya, kita sempat ngeprank memberikan kejutan sebenarnya kepada kepala kita gitu ya. Pertama kita tengkar dulu nih teman pro 2. Ternyata setelah itu langsung happy birthday. Happy banget. Tapi dapat sentilan dikit gitu ya. Ih, bikin gemes. Bikin deg-degan gitu ya. Karena ngeprank itu tadi sebenarnya enggak bagus sih ngeprank. Cuma ya namanya juga memberikan kejutan. Jadi ulang tahun tuh sebenarnya tradisinya macam-macam ya. Ada loh yang masuk di sini di 0811-369-7755. Dari Suryani, aku merayakan ulang tahun dengan bertapa. Bertapa di rumah aja, berdoa buat diri sendiri agar jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin. Wah, benar. Terus dari Sauki yang katanya biasanya cuma kumpul keluarga aja, terus pergi keluar makan-makan bareng sambil karaokean. Wes, itu tradisinya ya. Terus dari Liu, biasanya kalau ulang tahun itu self reward gitu ya. Jadi memperingati diri sendiri dengan ke salon. Terus habis itu kalau ketemu teman ya udah deh traktiran. Oke. Traktiran tuh jadi budaya banget ya. Pernah punya pengalaman dari Sari ya. Pernah punya pengalaman dijeburin di kolam sekolah sama teman-teman untuk ngerayain ulang tahun aku. Happy sih walaupun rada sebel karena basah kuyup, tapi itu merupakan bentuk kebahagiaan dari aku dan teman-teman aku yang mungkin ingat hari ulang tahunku. Oke deh. Ternyata budayanya macam-macam ya. Ada siram-siraman segala gitu ya. Nah kalau kamu nih teman pro 2, budaya ulang tahun yang menurut kamu juga sering banget kamu lakukan bersama teman-teman atau keluarga, tradisi lah ya. Mungkin sebagian besar memang tiup lilin, pakai tumpeng, atau mungkin ada tradisi lain. Boleh lah ya, tapi yang penting adalah positif dan tidak merugikan orang lain. Oke deh, Mona mesti tuntaskan untuk sepadanya edisi hari ini nih teman pro 2 ya. Thank you banget. Setelah ini bakal ada hit list buat kalian semuanya. Stay tune ya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

At least nih teman produce single-single Indonesia yang bakal kita hadirkan buat kalian semuanya. Tapi ini ya, Indonesia dan manca nih kayaknya. Karena memang di hari Sabtu dan Minggu tuh campur semuanya ya teman produce. Ada yang sudah masuk di sini juga yang request single. Kamu juga boleh request single di 0811-369-7755 ya. Yang pengen lagunya Remuk ya. Remuk. Remuknya dari si Anggi ya tadi ya, teman Pro 2 ya. Sebentar. Mana sih? Iya benar. Anggi ya. Langsung deh kita bakal puterin. Buat yang lain yang mau diputerin lagu-lagunya Indonesia ataupun mancanegara, yang pastinya sampai jam 11 Mona, nanti dilanjut ya Anjani sampai jam 12.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah ramai banget di luar sana gitu ya, teman Pro 2. Beberapa mobil-mobil aku lihat platnya juga kebanyakan dari luar kota ya. Tapi ada juga sih orang Madiun yang beli mobil juga dari luar kota. Tapi memang aku ngelihat bahwa teman-teman nih yang sudah mulai liburan tuh banyak yang jalan-jalan, entah itu mau keluar Madiun ataupun di dalam Madiun. Kalaupun kamu gak jalan-jalan alias gak berlibur kemana-mana, di rumah aja gitu ya, sekarang tempat-tempat di Madiun tuh udah luar biasa banget kok. Banyak banget yang bisa kamu ini ya, explore di Madiun gitu ya. Termasuk ya keluar kota dikit, seperti mungkin di Magetan atau di Ponorogo gitu ya, teman Pro 2. Ini sekarang juga banyak event-event kayak ada reok, ada macam-macam lah. Apalagi ini juga hari jadi Kota Madiun ya, teman Pro 2. Jadi semangat ya buat kalian semuanya. Kalaupun memang nggak keluar kota, di Madiun aja udah banyak yang bisa kalian ini ya explore buat liburan kali ini ya. Jadi jangan sedih. Plus juga kalian bisa dengerin Pro 2 sambil bobo-bobo atau masak bareng keluarga. Wih, kayaknya enak ya. Ada yang minta lagunya Sabrina Leanor yang haha, langsung mana puterin, banyak banget yang request ya. Ya wes, tak puterin sekarang daripada nunggu-nunggu nih.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Aku masih tuntaskan dulu kebersamaan aku. Thank you banget ya teman Pro 2. Dan tadi ya dia minta lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Habis ini kita puterin ya. Dan setelah ini bakal ada Anjani yang temenin kalian sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Mana pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda, bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bow yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya Arcakala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan Arcakala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: Yang, Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Tialdiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: di ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Kini

0: kalau ditanya ya seberapa suka aku sama Sheila on Seven, dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Lioda Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ariles Mena Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaode dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin ke chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Hotel itu tadi Kelani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, enggak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dorong penggunaan energi terbarukan, tanggapi listrik sering padam. Mengutip dari rri.co.id Ngawi yang ditulis oleh Imam Malik, anggota DPR RI, Insinyur Budi Sulistiono atau yang akrab disapa Kanang, mendapat beragam aspirasi maupun keluhan masyarakat Kabupaten Ngawi. Di antaranya keluhan gangguan listrik yang kerap padam belakangan ini. Aspirasi ini disampaikan saat Kanang menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat di Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan itu, Kanang menyebut berbagai persoalan ekonomi saat ini turut menjadi perhatian masyarakat luas, ada juga perhatian terkait listrik yang belakangan sering padam. Menurut Kanang, pemadaman yang disebut sebagai penghematan listrik dinilai kurang pas. Lebih lanjut, Kanang meluruskan isu mengenai menipisnya pasokan batubara di Indonesia yang sering dikaitkan dengan pemadaman listrik. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu pemilik cadangan batubara terbesar ketiga di dunia, sehingga pasokan alam tidak mungkin menipis. Menurutnya, PLN perlu melakukan evaluasi sehingga layanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu. Melihat ketergantungan yang tinggi pada batubara dari bahan bakar fosil untuk listrik, Kanang mendesak perlunya peralihan ke energi terbarukan. Ia mendorong pemanfaatan sumber energi alternatif seperti matahari demi menjaga keberlanjutan pasokan listrik nasional ke depan.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusingkirkan.

0: Tuhan untuk memberiku kebahagiaan?" Tuhan menjawab, "Tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan." Tuhan menjawab, "Tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup." Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku." Tuhan menjawab, "Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya."
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman dua, masih bersama dengan kami ya. Rangkaian acara yang seru, ada English program dan juga weekly program. Tadi udah agak musim makian, nah sekarang giliran Bagas yang bakal temenin kamu hingga dengan tengah malam nanti. Yang pasti abis ini ntar juga ada Indonesia Pro Indie Nasional dan juga acara-acara seru yang lain. Ada Jangan Malam, Curhat, tapi nanti sama Bagas aja ya. Oke, okay, sama Jangan Malam untuk nanti ada fashion sama film ya. Nanti akan hadir informasi-informasi yang seru yang udah kita siapin buat kalian semuanya. Jadi pastikan kalian tetap stay tune di malam hari ini bersama dengan Bagas tentunya hingga dengan tengah malam nanti ya. Yuk kita bikin seru untuk malam hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Info Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2, sebelum kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro di Nasional, informasi untuk kalian semuanya nih teman Pro 2 di Info Pro 2. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama berhasil menempati posisi kelima dalam balapan Moto3 GP Ceko 2026 yang berlangsung di sirkuit Masyarakat Brno, Republik Ceko di hari Minggu ini teman Pro 2. Pada balapan ini Veda Ega memulai balapan MotoGP Ceko di posisi ke-20 dan sejak lap pertama dia berupaya untuk menempati peringkat yang lebih baik. Veda selanjutnya berhasil merengsek ke peringkat 9 di lap pertama lalu berhasil naik ke posisi 7 pada lap kedua yang dapat dia pertahankan hingga lap ke-5. Pada lap ke-5, Veda berhasil menempati peringkat 4 namun turun ke posisi ke-6 untuk cukup lama selama balapan setelah disalip dua pembalap Alvaro Carpe dan David Almansa. Ya, dan akhirnya Veda berhasil mengakhiri balapan di peringkat ke-5. Pembalap Honda Tim Asia tersebut berhak mendapatkan 11 poin tambahan 11 poin, yang mana tambahan poin tersebut tidak mengubah posisinya di klasemen sementara dengan menempati posisi 6 dengan 82 poin, terpaut 100 poin dari peringkat pertama Maximo Quales. Ya, demikian untuk info berdua di malam hari ini.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Semua Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT Della Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mengikuti yang namanya Indonesia Prodi Nasional. Nah sekarang giliran kita balik lagi sama Dion ya, untuk yuk kita nikmatin beragam informasi yang udah kita siapin ya. Yang pasti kalau di hari Minggu ini kita banyak ngobrolin tentang film, tentang fashion, dan masih banyak lagi tentang dunia hiburan ya. Ya, di sini Bagas punya beberapa informasi dari perfilman dunia maupun juga ada juga ntar dari Indonesia ada nggak sih? Ntar kita cek dulu ya. Yang pasti ini ada informasi tentang bagaimana setahun K-pop Demon Hunters, yang mana nih ternyata mereka nggak langsung hilang gitu aja, tapi malah memecahkan banyak rekor ya teman-teman berdua. Nah, ntar seperti apa bakal kita hadirkan saat lagi. Dan juga ada yang ngefans sama Colony, teman berdua. Colony ini buat yang ngefans sama K-pop nih pasti udah tahu banget. Yang mana saking populernya di Indonesia, ini film ternyata masuk menjadi salah satu kategori film terlaris ke di Indonesia. Wah, seru ya. Baik, nanti informasi selengkapnya akan kita hadirkan ya buat kalian semuanya di malam hari ini. Pastikan kalian stay bersama dengan Produa ya. Next, kita lanjut lagi nih info-infonya sama single-single yang juga udah kita siapkan juga untuk menemani weekend kalian ya. Weekend, akhir weekend. Buat yang sekolah liburan ya, tapi buat yang udah kerja, waduh, besok ketemu hari Senin lagi.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

sampingmu. Yey, single yang rame banget ya teman-teman dua dari RC Widianta sama Wijaya 80 ya. Ini adalah cinta. Okay, kalau kita ngomong tentang ini teman-teman dua, kalian pasti udah gak asing banget dengan K-pop Demon Hunters. Yang mana ini udah berapa ya? Udah setahunan ya. Serial ini hadir di dunia. Dan ternyata gak langsung tenggelam gitu aja. Tapi serial ini berhasil terus memecahkan rekor. Dan K-pop Demon Hunters ini tanggal berapa ya? Perilisan pertamanya itu kalau gak salah tanggal 20 Juni tahun kemarin. Dan K-pop Demon Hunters tentu aja resmi mencetak sejarah baru setelah bertahan 52 pekan ya di daftar global top 10 Netflix. Dan ini luar biasa ya, teman-teman berdua sekaligus menandai

Hal ini membuat K-pop Demon Hunters resmi menjadi tayangan yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah di platform tersebut di Teman Pro 2. Wah, keren sekali Teman Pro 2 dan catatan emas tersebut di industri musik ya. Ini menjadi salah satu hal yang paling luar biasa. Dan tentunya ini menjadi sejarah nih Teman Pro 2. Beserta juga dengan soundtracknya nih ya. Yang mana bersamaan dengan itu juga beberapa musisi ini juga ikut kecipratan nih Teman Pro 2 sejak film ini juga menjadi salah satu film tersukses. Oke, gimana nih? Kalian masih nonton? Ya, dan ini juga berhasil memenangkan sederet ajang penghargaan ya yang bergengsi, yang mana poster film ini juga berhasil dinobatkan sebagai Best Animation Family Poster oleh Golden Trailer Awards ya. Dan film ini juga turut memborong beberapa piala-piala yang lain kayak lagunya nih, ini dinobatkan sebagai Song of the Year ya, Best Pop Song dan Best Soundtrack dalam kategori album, Best Vocal Performance nih Teman Pro 2 yang diraih oleh Ejay, Ray Ami dan Audrey Nuna. Wow, keren sekali ya. Oke, kita tunggu aja deh gebrakan berikutnya, kira-kira apa yang bikin hits lagi dari serial-serial dari Korea Teman Pro 2. Kita tungguin aja ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kalian yang fans atau yang suka banget sama serial film Korea nih teman-teman berdua ya. Nah ini kalian pasti udah ngasih banget sama yang namanya Colony. Colony ya. Ini ternyata menjadi salah satu serial teralis loh di Indonesia ya. Ini ada buktinya nih teman-teman berdua. Ya ini film zombie ya garapan sutradara Yeon Shang-ho, Colony. Ini berhasil menorehkan capaian gemilang di kancah perfilman internasional ya, termasuk di Indonesia. Ini bagus kutip dari Yonhap yang mana memberitakan kalau film ini berhasil mencatatkan diri sebagai film Korea terlaris kedua sepanjang masa di Indonesia dengan perolehan total 1.062.394 penonton ya teman-teman berdua. Yang mana Colony kini berada di tempat di belakang Exuma yang menjadi film Korea terlaris di Indonesia dengan total lebih dari 2 juta penonton. Ya, kesuksesan Colony di Indonesia ini menjadi bagian dari dominasi film tersebut menyapu tangga box office ya di berbagai negara Asia. Nah, menurut data dari Showbox ya, Malaysia ini menjadi negara dengan pencapaian tertinggi dengan meraup 1.511.802 penonton per minggu. Yang mana angka itu menjadikan film itu paling banyak ditonton di Malaysia. Ya, dan tentunya saat ini selain film-film dari K-pop, ternyata film-film dari Filipina udah menginvasi Indonesia juga ya teman-teman dua. Dan juga tapi masih belum bisa menggoyahkan Colony sebagai salah satu serial drama film terpopuler di Indonesia ya. Oke, kira-kira mana lagi ya? Kita tungguin aja deh, karena di awal-awal tahun ini masih belum ada yang benar-benar menggebrak banget dari serial film-film di K-pop ya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Musik dunia, Music Up International nih teman Pro 2. Yang menarik ini bagian lihat di Google judulnya nih teman Pro 2, yang mana nih seru banget begitu Indonesia ya. Kenapa? Karena Google Doodle ini memamerkan desain bernuansa dangdut dalam perayaan Hari Musik Dunia di hari ini ya. Ini dibikin dan karya dari desainer Ardira Putra. Nah, Hari Musik Dunia ini turut dimeriahkan oleh Google ya. Google Indonesia ini mengambil tema musik dangdut dengan menggandeng desainer Ardira Putra nih. Ya, dan Ardira nih menyatakan doodle ini dia buat untuk menginspirasi masyarakat agar terus bangga ya pada identitas musik kita. Ya, salah satunya adalah dangdut yang juga merupakan simbol inklusivitas ya, dengan perbedaan latar belakang yang ada. Di sini semuanya bisa berdiri di lantai panggung yang sama. Keren ya. Ya, sementara itu Country Marketing Manager Google Indonesia, Muriel Makarim, ini juga berkata minat masyarakat terhadap musik dangdut ini juga terbilang tinggi dan positif. Yang mana di Google Search ya, yang namanya Popdut saat ini ya. Iya gak sih Popdut sekarang? Ini udah meningkat menjadi 30% nih untuk pencariannya. Kemudian genre disco dangdut ini juga naik. Pokoknya yang kaitannya dengan dangdut ini ada kenaikan signifikan ya. Dan gak hanya itu, masyarakat juga semakin aktif mencari referensi, ekspresi, dan gerakan terkait dengan dangdut ya. Oke. Ini seru sekali ya. Ini memang menjadi hal yang sangat positif sekali. Google memberikan satu hal yang sangat indah ya bagi musik di Indonesia, terutama dangdut yang merupakan salah satu genre musik yang sangat digemari juga di Indonesia saat ini. Oke, itu aja dulu informasinya teman berdua, dan habis ini kita bakal seru-seruan lagi. Nanti ada satu obrolan yang akan coba bakal Bagas bahas ya, terkait dengan apa ya, hal apa ya, sudah ntar kita bakal bahas sesaat lagi di Jaga Malam untuk sesi berikutnya ya.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai, kita balik lagi teman berdua. Dan sesi ini kita bakal ngobrolin terkait tadi Bagas ngasih clue tentang hal kita hidup di alam ini pastinya pengen berjalan yang baik-baik aja. Ya maunya sih gak mau ketemu hal-hal yang sulit ataupun hal yang bisa menyusahkan kita gitu. Tapi kadang-kadang ya akhirnya susah juga gitu. Padahal yang kita lalui itu ya hal-hal yang sebenarnya so easy gitu, mudah. Tapi ya karena kita sendiri ya kadang-kadang menjadi hal yang harusnya mudah bisa menjadi sulit teman berdua. Nah kenapa itu bisa terjadi? Bagas sendiri juga sering kayak gitu. Padahal so easy for we gonna finish gitu ya. Tapi why to be difficult atau susah sekali gitu pada akhirnya. Ya akhirnya susah. Ya sudah, kita bakal ngobrolin itu. Mungkin kalian punya hal-hal yang ya mungkin sama dengan kasus seperti itu. Silakan kita bisa berbagi di malam hari ini ya. Full, kita obrolin semuanya di malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Okay, nomor 2. Hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat akhirnya bisa terulur waktu itu apa ya? Ya mungkin gak sesuai dengan waktu alias molor lah ya. Nah, salah satu hal yang mungkin terjadi adalah karena hal itu sebenarnya gampang tapi balik lagi susah nih untuk dikelarin nih teman berdua. Nah, sebenarnya kenapa sih hal-hal yang mudah seringkali terasa sulit ya teman berdua? Nah, ini Bagas kutip dari banyak hal, dari banyak sumber dan juga pengalaman nih ya. Salah satu halnya adalah karena beban mental ya, kebiasaan menunda atau ekspektasi yang berlebihan. Itu sebenarnya yang perlu kita garis bawain ya, beban mental, kebiasaan menunda-nunda atau ekspektasi yang berlebihan ya. Yang mana kalau ini intinya segala sesuatu kalau kita kerjakan secara tergesa-gesa hasilnya pun juga gak maksimal. Dan secara psikologis di sini manusia cenderung membuat sesuatu ini menjadi rumit karena pikiran terlalu fokus pada hasil akhir, takut gagal atau terjebak dalam zona nyaman yang menyusut di teman berdua. Ya, apakah hanya itu aja yang menjadi penyebabnya? Enggak juga, ternyata banyak hal, beberapa ya, yang mana ini menjadi penyebab kenapa hal sederhana itu jadi terasa berat. Dan kita juga harus

namanya hal-hal sulit di belakang ya. Iya, jadi harus gimana teman perdua? Kalau kita biar gak dikatakan overthinking. Nah, ini bisa diatasi dengan kita bisa memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil dan fokus pada langkah pertama aja. Dalam artian, coba kita cari langkah yang mungkin bisa kita selesaikan terlebih dahulu daripada kita harus bingung mana nih harus kita dahuluin gitu, ya. Ibaratkan kita mengerjakan soal nih teman-teman berdua. Dalam satu soal itu, misalnya 10 nih, kita bisa mengerjakan nomor berapa dulu yang kita bisa, ya. Jangan kita ini dulu, apa sulit dulu nih kita kerjain. Ntar malah waktunya habis kayak gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang mudah ada dulu kita selesaikan. Setelah itu baru kita kelarin hal-hal yang susah. Jadi seperti itu ya. Jangan terlalu banyak overthinking. Ya, terus mungkin juga zona nyaman yang menyusut teman berdua. Kita jarang mencoba hal-hal baru yang mana itu ternyata membuat hal yang dulunya biasa aja terasa sangat menakutkan, ya. Ya, jadi kita udah terlalu nyaman nih pada kondisi seperti ini. Jadi gak ada tantangan nih teman-teman berdua. Ya, banyak orang yang berkata kalau semakin banyak orang menghadapi kesulitan, maka orang tersebut akan semakin matang dalam memecahkan sesuatu. Itu ya, jadi kita harus mencoba untuk membiasakan diri, untuk melatih, baik secara mental ya, secara berperilaku ya, agar kita bisa terlatih untuk menyelesaikan hal-hal yang mungkin sulit dan belajar juga untuk bisa memutuskan ya teman-teman berdua. Jadi jangan sampai terus-menerus lah ya untuk berada di zona nyaman. Jadi kita harus mencoba untuk tantangan baru agar bisa melatih diri kita nanti. Itu ya. Apalagi ya. Oke, okay, masih ada lagi kayak kelelahan fisik, mental karena burnout juga nih teman-teman berdua. Nanti coba deh kita bakal cek lagi ya.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga gak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman pro 2. Nah, kalau tadi kita udah apa namanya? Mungkin kita terlalu nyaman kali ya. Jadi kadang-kadang tantangan itu nggak terjadi. Ya sudah, kadang-kadang kita juga meremehkan gitu ya. Intinya tuh meremehkan suatu masalah. Jadi ya udah. Jadi mudah ya, jadi susah juga pada akhirnya kan. Oke, yang berikutnya adalah burnout ya, alias kelelahan fisik dan mental. Ini juga pasti sering terjadi pada kalian ya. Ini sebenarnya masalah setiap orang sih. Burnout ini bakal yakin semua orang pernah ngalamin ya. Ya, karena kesibukan ya, dan hal-hal yang mungkin bikin kita stres ya, sibuk yang gak habis-habis. Jadi ya gitu deh. Kadang-kadang hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cepat jadi lama karena kita melihat ataupun juga menunggu mood kita itu bisa balik lagi nih teman bro 2. Kayak gitu ya. Nah, jadi ya sebenarnya ini bisa sih diatasin dengan mungkin kalian ngambil cuti dulu gitu kan ya. Dan kalian bisa memberikan jeda atau istirahat yang cukup untuk mengembalikan energi fisik dan mental kalian. Gitu ya. Burnout ya wajar lah, semuanya pernah ngalamin kayak gitu. Nah, terus nah ini yang berikutnya nih. Ini jujur susah ngilangin yang ini teman-teman berdua. Kadang-kadang ini imbas dari kita meremehkan suatu kerjaan ya, dan kebiasaan kita menunda or prokras, istilahnya ini apa ya? Istilah kerennya tuh prokrastinasi. Ini bagus baru tahu nih ada istilah prokrastinasi ya. Yaitu kebiasaan menunda. Selalu sering menunggu ya. Mungkin karena burnout tadi ya. Jadi kita susah banget untuk menunggu mood yang bagus. Jadi ya udah, tugasnya itu harus tertunda dulu nih, nunggu mood kita baik. Padahal yang namanya tugas itu kan pasti ada apa ya? Ada semacam target nih yang harus segera diselesaikan ya. Tapi karena hal itu tadi jadi tertunda deh. Padahal itu kalau dikerjakan step by step gitu akan lebih mudah, ya kan? Sesulit apapun, kalau suatu kerjaan itu kita kerjakan step by step, ya, itu bisa lebih mudah karena kita masih punya banyak waktu untuk bisa memperbaikinya nih, teman-teman dua, ya. Jadi kamu bisa mencoba untuk membiasakan diri agar segala sesuatu yang harus diselesaikan itu kalau ada waktu ya udah segera selesaiin gitu, meskipun kalian masih punya jeda waktu yang panjang. Itu bisa memberikan waktu untuk mengedit, untuk merevisi ya. Jadi insya Allah nanti bakal selesai tepat pada waktunya. Itu. Okay. Ada lagi yang mungkin punya pengalaman seperti itu, boleh deh kalian bisa sharing ya teman-teman berdua. Hal mudah, kenapa kok bisa jadi sulit?

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, teman-teman dua, memang ini gak bisa dihindarin ya. Setiap manusia itu pasti ada sisi kelemahan dalam hal menyelesaikan suatu masalah gitu ya, teman-teman dua. Dan banget yakin, tapi semoga aja gak terjadi lah ya. Yang namanya hal-hal yang mudah terus akhirnya jadi sulit itu siapa orang pasti deh pernah ngalamin ya. Bagas sudah berkali-kali dan ya kalau dari pengalaman Bagas sih lebih kepada time management kayak gitu sih. Jadi kalau ada tugas ya harusnya dang segera diselesaikan gitu ya. Atau cepat segera dikelarin, gak usah nunggu mepet-mepet. Sebenarnya ke situ sih teman-teman dua. Terus juga kompleksitas yang dibuat sendiri ini yang Bagas maksud. Seringkali kita mencampur adukan masalah utama dengan ego, gengsi ataupun juga mungkin harapan orang lain nih teman-teman berdua. Jadi hal-hal yang jadi fokus jadi gak fokus, ambiarlah pada intinya ya. Hal itulah yang kadang-kadang menjadi satu penyebab masalah sulit itu jadi agak susah gitu teman-teman berdua. Oke. Tapi yang pasti semua bisa kok di apa ya, diatasin ya. Dari semua hal yang pernah terjadi atau yang pernah kalian mengalaminya, Bagas ada sih beberapa yang berhasil mengatasinya dan kuncinya ternyata di time management. Bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik meskipun tugas masih jauh kayak gitu. Jadi ya udahlah. Kita kan pasti ada lah 1 2 3 4 jam atau pas libur gitu ya. Kita gak ada masalah nih kalau misalnya gak ada kerjaan yang mendesak. Coba untuk kita buka dan kita mencoba untuk bisa menyelesaikannya di tempat berdua. Dengan jangka waktu yang panjang, kita masih punya banyak waktu untuk bisa menyelesaikannya. Jadi hal yang mudah ya tetap mudah gitu. Hal yang sulit bahkan bisa menjadi lebih mudah kalau kita bisa memiliki time management yang baik. Gitu teman berdua. Gimana? Yuk kita coba ya. Karena Bagas sendiri juga belajar pengen banget untuk gak membuat hal-hal yang mudah untuk jadi sulit. Dan pengen banget sebaliknya, hal-hal sulit bisa menjadi hal yang mudah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman berdua, kita udah dulu ya, dan semoga ini bisa menjadi hal yang bisa menjadi masukan ya. Ini juga buat Bagas sendiri, karena Bagas juga belajar dari pengalaman, dari banyak hal yang telah Bagas alami. Ternyata ya seperti itu cara menyelesaikannya nih teman produk, tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya ya. Semoga aja bisa membantu kalian. Jadi ya udah, kita bikin sebaliknya aja. Jadikan hal yang sulit itu jadi mudah. Jangan menjadikan hal yang mudah itu jadi sulit ya. Thank you. Habis ini masih ada 2 sesi lagi. Full, kita bakal hibur kalian dengan banyak konten, musik, ada informasi, ada drama juga yang akan hadir sesaat lagi ya. Bisa kalian simak hingga dengan kelar nanti tepat pukul 23.50. Thank you so much for listening once again. Balas mami dulu. Dan tetap stay tune di FM 95.2, dan juga pastinya kamu bisa simak melalui aplikasi RR Digital ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
3: Jaksa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi lagi. Alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
0: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
6: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
6: Tapi kalau mereka tetap menolak,
8: kita tunjukkan

0: Tenangkan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
3: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
3: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang ngangkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, Nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, Nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
3: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
3: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
3: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan
1: kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat. FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station. Moment of the day. Banyak dari kegagalan dalam hidup yang terjadi adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber

0: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap menuju nikmatnya membaca Al-Quran pertama dipaksa. Paksakan diri untuk terus bisa tilawah setiap hari. Suka atau tidak, ringan atau berat, cepat atau lambat, asal jangan terlewat. Kedua, kebiasaan. Beberapa bentuk paksaan akan berubah menjadi kebiasaan. Ketiga, kebutuhan. Kebiasaan yang terus dilakukan akan berubah menjadi kebutuhan. Keempat, kenikmatan. Pada tahap ini tilawah sudah menjadi candu. Tilawah berlama-lama adalah kenikmatan. Yang perlu kita lakukan adalah istiqomah dan mengajak saudara-saudara lain untuk terus semangat dalam tilawah. Kebaikan itu seperti pantulan bola. Semakin semangat kita memantulkannya kepada orang lain, maka akan semakin kencang semangat yang akan kita terima. Dalam surat Syiat ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang sudah hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu lagi hari esok tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Spanyol menang telak 4-0 atas Arab Saudi di laga Grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium pada hari Minggu 21 Juni. Adapun dominasi permainan skuad La Roja tersebut tinggalkan Arab Saudi tanpa gol pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat. Babak kedua pun dimulai tanpa dua pencetak gol Spanyol di babak pertama. Michael Oyarzabal dan Lamine Yamal ditarik keluar sehingga tidak ada peluang hat-trick bagi Oyarzabal. Adapun Yeremy Pino dan Ferran Torres masuk menggantikan keduanya. Di sisi lain, Arab Saudi juga melakukan dua pergantian dengan memasukkan Mohamed Kano dan Abdullah Alhamdan untuk menggantikan Al-Khaibari serta Al-Juwair. Pertandingan berlanjut, Green Falcons buat kesalahan yang menguntungkan Spanyol pada menit ke-48, di mana gol bunuh diri Ali Al-Tambakti beri kesempatan percuma untuk La Roja kembali menambah skor menjadi 4-0. Kemudian informasi lainnya, Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko 2026 21 Juni kemarin. Pembalap Ducati tersebut berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia dan menahan tekanan Ai Ogura hingga finish. Bagnaia pun merebut pimpinan lomba dari pole sitter Ai Ogura sejak lap pembuka di sirkuit Brno, di mana Marquez kemudian membayangi rekan setimnya sepanjang fase awal balapan 21 putaran tersebut. Dan akhirnya merebut posisi terdepan setelah menyalip Bagnaia ketika balapan tersisa 5 putaran, di mana usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para pesaingnya. Sementara itu, Bagnaia mulai mendapatkan tekanan dari Ogura dalam perebutan posisi kedua, di mana Ogura berhasil melewati Bagnaia dan mengejar Marquez hingga lap terakhir. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi harus menyertai kita semuanya di hari Senin 22 Juni 2026 ini. Sudah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Juni. Jadi mari kita kumpulkan energi kembali untuk memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Tentunya Nabila akan temani kamu dengan sejumlah informasi update juga, mulai dari berita nasional maupun berita lokal nih ya teman Pro 2. Dan pastinya di sesi sepada ini Nabila juga mau ngajakin kamu nih untuk nantinya gabung di sesi sepada topik dan dilanjut dengan sepada brem barengan sama Maitoru juga. So stay tune aja ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Tenang aja, kita bakal temenin kamu teman Pro 2 ya sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu gak perlu galau gitu ya, gak perlu risau. Buat yang udah mulai libur, libur sekolah udah mulai gitu ya, sebentar lagi di tahun ajaran baru ya, pokoknya selamat menikmati teman Pro 2. Buat yang masih bekerja, harus semangat bekerjanya untuk mencari pundi-pundi cuan.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Oke, jadi buat teman-teman Pro2, kembali diinformasikan bahwa disiplin ketika melintasi berbagai area perlintasan sebidang kereta api ini wajib ya untuk ditaati. Karena imbauan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi kecelakaan fatal demi menjaga keselamatan bersama di perjalanan. Adapun perusahaan, yaitu PT Kereta Api Indonesia juga meminta bahwa seluruh masyarakat untuk menjauhi area jalur rel non perlintasan kereta api aktif. Dan langkah ini tentunya secara edukasi khusus ditingkatkan oleh manajemen menjelang momen aktivitas akhir pekan warga. Terkait hal tersebut, Andi Purba selaku Vice President Corporate Communication KAI memaparkan bahwa kedisiplinan pengguna jalan ketika melintas ini sangatlah mempengaruhi keselamatan, di mana manajemen sendiri mencatat sebanyak 128 kejadian kecelakaan telah terjadi hingga tanggal 14 Juni 2026. Tentunya kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian berupa aksi menerobos pintu perlintasan oleh pengendara jalan, dan sebanyak 113 kejadian kecelakaan di pintu perlintasan terjadi karena kendaraan menerobos palang pintu kereta. Nah, memang ya, kalau misalnya Nabila melihat video-video yang ada di media sosial, ini luar biasa sekali bandel. Udah ditutup palangnya masih aja ada yang melintas. Nah, perlu adanya disiplin ya teman Pro2, jangan sampai kamu membahayakan keselamatan kamu sendiri dan juga keselamatan orang banyak. Dalam hal ini, KAI juga mendata sebanyak 252 kejadian temperan di sepanjang jalur non perlintasan kereta api aktif. Jadi banyak sekali temperan-temperan karena teman-teman melintasi non perlintasan yang aktif. Dan sebanyak 235 kejadian dari jumlah kasus tersebut merupakan kecelakaan berupa temperan orang di lapangan. Ingin kukatakan kepadamu. Selain itu, di sini KAI mengidentifikasi sebanyak 3.674 perlintasan sebidang yang tersebar di berbagai daerah operasional seluruh Indonesia. Sebanyak 903 titik di sini diantaranya tidak terdaftar nih teman Pro2, dan ada juga yang tidak dijaga oleh petugas KAI, sehingga di sini diharapkan nih ya untuk kamu-kamu semuanya, puluhan bahkan ratusan ribuan masyarakat yang ada, termasuk di sini juga digalakkan oleh KAI dengan sosialisasi keselamatan bersama dengan puluhan anggota komunitas Railfans di hari Sabtu 20 Juni 2026.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, teman Pro 2, kalau misalnya kita melihat ke depan bahwa ada namanya liburan sekolah gitu ya. Sehingga buat kamu yang berencana untuk melancong bersama keluarga entah kemana itu dan melewati jalan tol, nah kali ini ada informasi terbaru yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang menargetkan bahwa ada 10 ruas jalan tol baru yang bisa difungsionalkan menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Tentunya kehadiran ruas tol ini diharapkan bisa mendukung kelancaran arus lalu lintas sekaligus memperkuat konektivitas antar daerahnya. Dikatakan oleh Dodi Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum bahwa pembangunan jalan tol ini memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Dan menurutnya infrastruktur jalan tol tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat saja, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Seperti yang disampaikan juga oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Niko Mangras Miniati, yang mengatakan bahwa berdasarkan progres konstruksi saat ini, disebut bahwa sebanyak 10 ruas tol berpotensi selesai di akhir tahun 2026 ini, teman Pro 2. Nah, adapun 10 ruas tol ini ditargetkan selesai pada tahun 2026 dengan sepanjang 201,12 km. Yang pertama adalah Tol Sigli hingga Banda Aceh Seksi 1, yaitu meliputi Padang Tiji Seuli Meum sepanjang 24,67 km yang akan difungsikan dua jalur dua arah atau A dan B untuk seluruh golongan kendaraan. Kemudian tol yang kedua adalah Palembang hingga Betung Seksi 1 hingga 4. Ini meliputi Kramasan hingga Pulau Rimo sepanjang 54,50 km yang juga akan dioperasikan dalam dua jalur dua arah namun khusus untuk kendaraan golongan 1 atau non-bis. Yang ketiga adalah tol Probolinggo hingga Banyuwangi Seksi 3 meliputi Paiton hingga Besuki sepanjang 25,60 km di mana ruas ini akan difungsikan dua jalur dua arah namun khusus untuk kendaraan golongan 1 atau non-bus. Bawa pesan untuk kita, silakan bersatu. Selanjutnya adalah Tol Serang hingga Panimbang Seksi 2 di mana Rangkas Bitung hingga Cilelas. Cilelas di sini sepanjang 24,17 km nih teman Pro 2. Di mana ruas ini akan dioperasikan satu jalur satu arah melalui jalur A untuk kendaraan golongan 1. Kemudian tol baru yang kelima adalah tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Seksi 6 di mana meliputi Kutanegara hingga Sadang sepanjang 8,50 km yang akan difungsionalkan untuk mendukung arus balik menuju Jakarta. Dan ruas ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan 1 termasuk akses Patimban sepanjang 19,39 km nih teman Pro 2. Adapun tol yang keenam ini adalah ruas tol akses Patimbang di Subang. Dan di sini difungsikan sebanyak 4 jalur 2 arah. Kemudian tol yang selanjutnya adalah Semarang Demak Seksi 1A dan 1C yang dirancang untuk difungsikan sebanyak 2 jalur 2 arah dengan masing-masing jalur memiliki 2 jalur nih teman Pro 2. Tidak sampai di situ saja, kawasan Jawa Tengahan ada Solo hingga Yogyakarta di mana meliputi Nyiak Kulon Progo paket 1,2B, 2.1A dan 2.2B sepanjang 18,36 km yang akan dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan golongan 1 atau non-bis nih ya teman Pro 2. Termasuk ada Yogyakarta hingga Bawen, di sini juga akan dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan golongan 1. Dan yang terakhir, tol baru yang akan dibuka adalah Kediri hingga Tulung Agung, segmen akses tol bandara sepanjang 7,17 km yang akan menghubungkan langsung kota Kediri menuju Bandara Internasional Doho. Ya, pastinya adanya pembangunan jalan tol ini kembali lagi memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional dan pastinya diharapkan bisa membantu masyarakat yang akan nantinya berlibur menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, teman Pro 2. Dan akan diperkirakan rampung tahun 2026 akhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sambil menemani aktivitas pagi hari kamu yang sarapan, jangan lupa untuk sarapan gitu ya. Dan selamat menikmati sarapan kamu teman Pro 2 sambil ditemenin dengan informasi yang Nabila hadirkan seputar jalur golden ticket di dalam seleksi penerimaan murid mahasiswa sih. Jadi terkait SPMB atau seleksi penerimaan murid baru nih teman Pro 2 di Kota Madiun jenjang SMP yang masih menyisakan banyak kursi kosong. Dan sampai penutupan pendaftaran tahap pertama hari Jumat 19 Juni lalu, baru ada 14 calon peserta didik yang dinyatakan diterima dari total kuota 42 kursi yang tersedia. Artinya masih bisa masih terdapat 28 kursi yang belum terisi dan berpotensi dialihkan pada tahapan seleksi berikutnya sesuai dengan mekanisme pemenuhan regu. Tahun ini sendiri pemerintah Kota Madiun mengembangkan skema jalur golden ticket. Kalau sebelumnya hanya diperuntukkan bagi hafiz Quran, sekarang kuota khusus berbasis prestasi keagamaan juga dibuka bagi calon peserta didik dari agama Buddha dan Kristen. Dan terkait hal tersebut, data Dinas Pendidikan Kota Madiun menunjukkan kursi jalur golden ticket yang terisi tersebar di sejumlah sekolah. Ini diantaranya ada SMP 1, 2, SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4, SMP 5, SMP 6, SMP 8, SMP 12, dan SMP Negeri 13. Sementara itu, masih ada 5 SMP Negeri yang belum mendapatkan pendaftaran pada jalur tersebut, sehingga kuota yang tersedia belum terpakai. Terkait hal tersebut, Lismawati selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun mengatakan bahwa perluasan jalur golden ticket ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi peserta didik yang memiliki prestasi dan kompetensi di bidang keagamaan. Nah, selain itu, buat kamu teman Pro 2 ya yang berada di lingkungan sekolah, di sini diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh positif bagi siswa lainnya. Jadi meski jumlah pendaftaran pada tahap pertama belum tinggi nih ya, dinilai bahwa kondisi tersebut masih wajar. Karena apa? Karena sebagian besar calon peserta didik biasanya ini masih nunggu-nunggu nih teman-teman Pro 2, masih nunggu ya. Nunggu pembukaan jalur domisili yang memiliki kuota lebih besar. Nah, oleh karena itu siswa yang belum lolos di tahap pertama diminta tidak berkecil hati nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang belum lolos, tenang aja, jangan berkecil hati karena masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi melalui jalur domisili maupun jalur pemenuhan pagu yang akan dibuka dalam tahap berikutnya.